Yakutugu kaluye folikela wele kamitara yako Yako kaluye folikela uta kamitara kupela Kupela kaluye folikela wele kamitara kaya Kaya